0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

lagi udah bad mood, tanda-tanda bad day. Yuk semangat, karena kita butuh tenaga ekstra buat hari esok yang mungkin lebih buruk lagi. Trending Topic Morning, kalem-kelam, bareng Viana.

0: Habis hidup nih kalau udah kehilangan aja nangis, nyesel, minta balikan.
1: Sebelum nyesel, yuk simak lokasi Simpeling berikut ini.
2: Buat Nini Kota Bandung diadakan oleh Polrestabes Bandung. Pendaftarannya Senin sampai Sabtu jam 9 sampai jam 12. Beberapa tempat ada pilihannya yaitu di Gerai SIM The Botanica Mall lantai L1 dan Mall Pelayanan Publik Kota Bandung Jalan Cianjur nomor 34. Nah, buat hari ini di hari Rabu itu SIM kelilingnya ada di ITC Kebon Kelapa dan Ten Avenue. Besok ada di The King Shopping Center dan Pasar Modern Batu Nunggal. Hari Jumat ada di BPRKS Wastu Kencana nomor MKS Lewi Panjang 149. Buat Nini Kota Bandung ada juga yang diadakan oleh Ditlantas Polda Jabar. Pendaftaran Senin sampai Sabtu jam 8 sampai jam 1 siang. Hari ini mobil SIM kelilingnya ada di Super Indo Antapani, besok di Super Indo Raja Wali, dan Jumat di Abu

Buat yang Kabupaten Bandung dan Cimahi, pendaftaran Senin sampai Kamis jam 8 sampai 11, Jumat dan Sabtu sampai 10. Kabupaten Bandung hari ini lokasinya ada di kantor Kecamatan Ciparai dan Auto 2000 Ranca Ekek. Besok ada di Taman Kota Balai Endah dan Simpang Jalan Baru Majalaya. Jumat ada di Honda Bintaran dan dealer Honda 98 Balai Endah. Buat yang Cimahi, hari ini dan besok ada di Cimahi Mall Pintu Barat, Jumat ada di X Giant, Kota Baru.

Big Morning, selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya hari ini? Semoga pendengar dalam keadaan yang sehat selalu ya. Dan seperti biasa, Viana kembali temenin kalian sampai jam 11 nanti. Kita berbagi seputar berita terlebih dahulu, yaitu ada arahan Presiden soal bencana. Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat AIPRA pada kemarin, Senin 7 September yang lalu, di Istana Merdeka, dan rapatnya berlangsung secara hybrid. Prabowo menyampaikan beberapa hal, salah satunya soal pemerintah akan tingkatkan alokasi anggaran untuk mitigasi bencana secara signifikan. Ini dinilai penting mengingat Indonesia berada di kawasan cincin api Pasifik yang rentan terhadap berbagai bencana. Prabowo meminta Mensesnek, Menteri Keuangan, Kepala Bappenas menyiapkan anggaran demi menunjang peralatan penanganan bencana di berbagai wilayah Indonesia. Dia optimistis Indonesia lebih mampu hadapi bencana dibanding tahun-tahun sebelumnya. Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa bilang tambahan anggaran sejauh ini menyesuaikan permintaan instansi terkait. Menurutnya, dana mitigasi bencana dikelola Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB, sehingga pihaknya menunggu perhitungan dari BNPB terlebih dahulu soal tambahan anggaran. Prabowo juga mengingatkan kebakaran hutan dan lahan di Kalimantan Timur jangan sampai masuk zona inti kawasan pembangunan ibu kota negara. Dia meminta jajarannya betul-betul memperhatikan arahan tersebut. Prabowo minta aset penanganan karhutla diperkuat untuk antisipasi sekitar IKA helikopter berat jenis Chinook untuk memastikan aset tersebut berada di lokasi yang paling membutuhkan. Prabowo menyampaikan kemungkinan penyatuan BMKG dengan Badan Geologi yang selama ini berada di bawah Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Dia meminta Kepala Badan Geologi Lana Saria untuk bekerja sama lebih erat dengan berbagai kementerian maupun lembaga lain. Ketua DPR RI Puan Maharani menilai wacana penggabungan Badan Geologi dan BMKG perlu dikaji secara matang. Menurutnya, setiap lembaga memiliki tugas dan fungsi serta penganggaran yang berbeda sehingga efektivitas

Trending Topic Morning, Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan ada berita selanjutnya, itu datang dari Tiongkok. Mantan Gubernur Shanxi Tiongkok, Qin Xiangjun, dijatuhi hukuman mati dengan masa penangguhan 2 tahun setelah terbukti menerima suap lebih dari 148 juta yuan atau sekitar 388

Ia disebut memanfaatkan sejumlah jabatan pemerintahan yang didudukinya sepanjang 2004 sampai 2025 untuk menerima suap terkait promosi jabatan dan pemberian kontrak. Kasus ini menjadi bagian dari operasaran yang digencarkan Presiden Tiongkok Xi Jinping. Presiden Tiongkok ya, bukan Indonesia. Kampanye ini sudah menyeret dan menjatuhkan sejumlah besar pejabat tinggi di berbagai tingkat. Chin belum tentu akan dieksekusi. Dalam sistem hukum Tiongkok, hukum mati dengan penangguhan 2 tahun umumnya bisa diubah menjadi penjara seumur hidup kalau selama masa tersebut terpidana tidak melakukan kejahatan yang disengaja. Pengadilan menyebutkan Chin mengakui kesalahannya dan menyatakan penyesalan. Sebagian dana dan aset yang diperoleh secara ilegal juga sudah berhasil dipulihkan. Ini dia operasi berantas korupsi besar-besaran yang terjadi di Tiongkok.

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya, nggak pusing lagi bikin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, eh. Mau atuh tipsnya?
1: Kamana wae atuh Kang Nata, tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Muni lengkap, oi, hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ada di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang Nawe di Ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncp_official.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.

Oke, mendengar masih di program Trending Topic Morning dan Viana masih temenin kalian untuk berbagi informasi berita selanjutnya. Kita balik lagi ke Indonesia dulu aja ya. Jadi nih, dengar-dengar ada yang lagi happening kemarin, yaitu soal tren tambal gigi sendiri. Belakangan tren ini semakin viral, di mana kita bisa tambal gigi mandiri pakai kit yang dibeli online dan ramai dibahas. Di negara lain, praktik ini bukan hal baru dan sebagian sudah punya aturan main plus pengawasan ketat soal bahan tambalannya. Nah, di Inggris, Uni Emirat Arab, sampai Amerika Serikat, dokter gigi sudah lebih dulu wanti-wanti soal bahaya tambal gigi sendiri. Alasan orang tergiur juga sama, yaitu lebih murah ketimbang kontrol ke dokter gigi. Tapi banyak negara menegaskan bahan tambalan itu produk medis yang tidak boleh diedarkan sembarangan. Di Inggris, bahan tambal masuk kategori medical device, wajib memenuhi persyaratan regulasi, yaitu registrasi ke MHRA, Badan Pengatur Obat dan Produksi Kesehatan Inggris, memakai tanda UKCA, UK Conformity Assessment.

Regulation. Artinya, produk yang dijual lewat e-commerce juga tetap wajib memenuhi persyaratan perangkat medis. Di Australia, bahan tambal sementara tertentu dikategorikan sebagai medical device. Produk semacam ini bisa diwajibkan tercatat dalam Australian Register of Therapeutic Goods. Di Kanada, Health Canada mengenal kategori perangkat dental yang dijual bebas termasuk tambal sementara. Jadi produknya boleh aja dijual legal, tapi statusnya tidak otomatis berarti aman jadi pengganti perawatan dokter. Nah, jadi buat di Indonesia yang harus diperhatikan adalah 1. Produk medis yang boleh dipasarkan tuh apa aja? Dan tindakan tambal gigi yang dilakukan sendiri oleh konsumen itu bagaimana? Tambalan gigi sendiri sering hanya jadi solusi sementara aja yang justru menunda perawatan semestinya. Jadi kan ini lagi happening nih ya soal tambal gigi sementara. Tapi kita harus lihat dulu nih apakah memang kita bisa gitu, atau ya kita serahkan kepada profesionalnya, kepada tenaga medisnya.

0: olahraga ringan yang menyenangkan, apalagi jogging bareng sama gebetan. Mood langsung naik deh.
1: Bikin rencana buat sepanjang hari.

0: bangun 15 menit lebih awal. 1 jam lebih awal juga boleh sih, bebaslah gimana kalian aja.
1: Minum air mineral.
2: Kalau suka susu juga sih enggak apa-apa sih.
3: Apalagi kopi susu, apalagi latte.
2: Tapi jangan berlebihan.
0: Olahraga ringan, jangan yang berat. Ingat, hari kamu masih panjang.
2: Manjakan diri sejenak dengan dengerin lagu favorit atau apapun yang kamu suka. Ingat,
1: sejenak doang ya. Kalau kelamaan nanti telat lo berangkatnya.
0: Sesibuk apapun, jangan pernah melewatkan sarapan sambil dengerin Suara Indah 92,1 FM Trending Topic Morning. Bisa didengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise Trending Topic Morning.

Trending Topic Morning. Selamat mendengarkan Radio Suara Indah 92,1 FM. Dan Viana masih temenin kalian sampai jam 11 nanti. Program Trending Topic Morning itu selalu temenin kalian dari Senin sampai dengan Jumat jam 8 sampai 11 dengan topik berbeda setiap harinya. Hari ini, hari Rabu, kita bakal ngomongin soal tips-tips keuangan sehari-hari. Pendengar, kalau kita ngomongin soal cara seseorang mengatur keuangan, ternyata ada banyak faktor yang mempengaruhi hal tersebut, dan salah satunya adalah kepribadian. Istilahnya money personality. Ini adalah cerminan dari kebiasaan dan mindset seseorang dalam menabung, belanja, dan mencari pemasukan tiap bulannya. Nah, memahami cara mengelola keuangan yang tepat itu bakal bantu kita terhindar dari kebiasaan finansial yang buruk. Yuk, aku mau kasih penjelasan tentang cara mengelola uang sesuai dengan kepribadiannya. Tipe pertama itu adalah tipe kepribadian responder. Bagi kalian yang sudah pernah cek tipe kepribadian kalian, tipe responder itu terdiri dari ISTP, ESFP, ESTP, dan ISFP. Mereka itu dikenal sebagai sosok yang cuek, bebas, tapi optimis. Hal ini terlihat dari bagaimana cara mereka mengatur keuangan. Seseorang responder itu lebih suka menghabiskan uang dengan cara spontan dan menyisihkan gajinya untuk melakukan sesuatu yang menyenangkan. Mereka dikenal sulit menabung, tapi mereka juga dikenal sulit berinvestasi buat jangka panjang. Nah, kalau misalnya kalian tipe responder, cara mulai nabung itu cukup mudah, yaitu manfaatkan fitur setoran otomatis dari gaji ke tabungan. Jadi kalian buka deposito yang langsung di-cut dari gaji kalian. Jadi begitu income kalian datang atau masuk ke rekening di tanggal 1 misalnya, di tanggal 1 juga kalian langsung transfer otomatis atau potong otomatis.

kedua adalah tipe preserver. Ini tuh ESFJ, ESTJ, ISFJ, ISTJ. Jadi kalau aku lihat dia tipenya tuh adalah extrovert, introvert yang ada SJ-nya dan ada F atau T gitu ya. Orang dengan kepribadian ini tuh memiliki rasa tanggung jawab yang besar dalam mengontrol penghasilan mereka. Mereka tidak akan ngambil resiko besar yang bisa mempengaruhi keuangannya. Prisa menyisihkan penghasilan buat ditabung, jaga nih kalau amit-amit ada kebutuhan mendesak di masa datang. Selain itu, mereka juga menerap hemat, melisir pengeluaran yang gak penting. Tantangan buat tipe bersenang-senang, sering berhemat. Kalau misalnya kalian masuk ke dalam tipe ini, sebenarnya gak ada uang, beli sesuatu yang kamu suka. Tentunya setelah kamu menyisihkan gaji. Selanjutnya, tipe yang ketiga ada tipe empati. Itu untuk ENFJ, ENFP, INFP, dan INFJ. Kepribadian ini punya ciri khas tersendiri dalam mengelola keuangannya, yaitu mengutamakan orang lain. Mengutip dari Dorset Wealth Management, orang dengan tipe ini merasa senang kalau bisa bantu keluarga atau sahabatnya, sehingga dia dikenal sebagai sosok yang kalau menggunakan uang buat bantu sekitarnya. Selain itu, mereka bersalah kalau nyimpen uangnya buat diri sendiri. Nah, kalau kalian masuk tipe ini, isikan uang, ubi, tapi sesekali tetap investasi juga ya, atau nabung buat diri sendiri. Dan tipe teoris, ini terdiri dari para ENTP, INTP, INTJ, dan ENTJ. Mereka dikenal sebagai sosok yang mengutamakan inovasi dan sangat rasional. Sebagai teoris, mereka lebih suka menyisihkan uangnya untuk mendukung proyek yang menopang tujuannya. Nah, mereka adalah pribadi yang membayar tagihan tepat waktu dan mengalokasikan dananya untuk kebutuhan jangka panjang seperti menabung dan investasi.

Ya pendengar, 4 kepribadian dalam mengatur keuangan. Tadi yang pertama ada tipe responder, kedua tipe preserver, ketiga tipe empati, dan keempat ada tipe teoris. Kalian masuk ke yang mana?

Topik Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Bisa dengerin juga lewat Spotify, Google Podcast, dan Noise. Search aja Trending Topic Morning atau tap link yang ada di Instagram Suara Indah 92.1.

Nah, di tengah kondisi kayak sekarang, ada salah satu metode yang bisa kita coba buat ngatur pengeluaran, yaitu No Spend Challenge. Wih, dari namanya tuh terkesan kayak nggak boleh mengeluarkan uang sama sekali, nggak ya? Konsepnya itu adalah bikin kita menghentikan pengeluaran yang sifatnya nggak wajib. Misalnya, impulsive buying atau belanja impulsif. Makan di luar atau beli barang yang sebenarnya belum kamu butuhin. Yuk kita kenalan sama No Spend Challenge. Seperti namanya, challenge ini adalah tantangan buat menghentikan sementara pengeluaran non-esensial dalam periode tertentu. Nah, selama kita menjalankan tantangan ini, kita tetap bayar kebutuhan dan kewajiban yang memang harus kita penuhi. Tapi, kita menunda pembelian yang belum diperlukan. Ini adalah upaya untuk membeli kebutuhan pokok saja selama periode challenge itu, untuk bantu meningkatkan tabungan dan mengevaluasi kembali kebiasaan belanja. Nah, kalau durasi challenge-nya berapa lama? Nggak ada peraturan bakunya. Ada yang melakukannya selama beberapa hari, ada yang satu minggu, ada yang satu bulan, atau bahkan lebih lama lagi. Begitu juga dengan jenis pengeluaran yang dihentikan. Kita bisa bikin aturan sesuai kondisi keuangan kita. Misalnya, kita tetap beli bahan makanan, tapi menghentikan makan di restoran, atau menghentikan belanja pakaian baru selama satu bulan. Jadi intinya, No Spend Challenge itu bukan benar-benar tidak mengeluarkan uang, tapi lebih sadar terhadap uang yang kita keluarkan. Bagi sebagian Gen Z dan milenial, keputusan membeli sesuatu tuh nggak selalu berkaitan dengan kebutuhan ya. Biasanya belanja tuh bisa jadi cara untuk menyenangkan diri, untuk menghibur diri misalnya setelah hari yang melelahkan atau mengusir rasa bosan. Nah, kebiasaan-kebiasaan kayak gini nih bikin pengeluaran kadang muncul bukan gara-gara barangnya dibutuhin, tapi gara-gara dorongan emosional. Jadi, no spend challenge ini tuh menjadi kesempatan buat berhenti sejenak dalam beli sesuatu. Ketika keinginan belanja muncul, kita bisa tanya sama diri kita sendiri, apakah barang itu memang dibutuhkan atau hanya memberikan kepuasan sementara? Jeda ini bisa membantu mengenali pemicu pengeluaran, misalnya, oh aku tuh jajan gara-gara bosen, gara-gara stres, atau keinginan untuk mendapatkan kesenangan yang instan. Dengan memahami alasan di balik keputusan beli sesuatu, kita berpeluang jadi lebih selektif dalam membelanjakan uang, bukan cuma sekedar mengurangi jumlah transaksi selama challenge tersebut. Nah, jadi prinsip dari No Spend Challenge ini tuh cukup sederhana. Sebelum mulai, kita tentuin dulu periode tantangannya mau berapa lama. Terus batasan tentang pengeluaran tuh apa aja yang diperbolehkan dan yang tidak diperbolehkan. Balik lagi, kebutuhan wajib kayak tempat tinggal, tagihan, bahan makanan, transportasi buat kerja, obat-obatan, atau kewajiban utang, itu tetap harus kita keluarkan, tetap masuk ke dalam. Sebaliknya, belanja baju baru, nongki-nongki, belanja dekorasi rumah, makan pesan antar, atau barang yang belum dibutuhkan, itu bisa kita tunda. Setelah itu, kita jalanilah periode yang sudah ditentukan tadi, misalnya satu minggu atau satu bulan, sambil catat pengeluarannya. Uang yang biasanya digunakan untuk pengeluaran non-esensial bisa dialihkan ke tujuan tertentu, misalnya tabungan, dana darurat, atau pembayaran utang. Menentukan tujuan, bikin aturan yang jelas, melacak perkembangan pengeluaran uang, dan mengalihkan uang yang berhasil dihemat, itu bisa bantu bikin tantangannya lebih terarah. Manfaatnya apa nih? Ketika kita menghentikan kebiasaan belanja selama beberapa waktu, kita tuh bisa lihat akhirnya pengeluaran mana sih yang sebenarnya cuma muncul gara-gara kebiasaan, kenyamanan, atau dorongan sesaat. Tantangan ini juga bisa bantu kita evaluasi hubungan kita dengan uang. Dengan melakukan tantangan ini, kita bisa meningkatkan tabungan juga. Kita bisa paham dengan lebih baik tentang pola pengeluaran kita dan kebiasaan finansial yang lebih baik. Sementara itu, ada sebuah riset juga menunjukkan, kalau kita punya informasi tentang pengeluaran secara lebih jelas, itu bisa bantu kita mengendalikan pengeluaran dan membuat keputusan anggaran. Nah, pertanyaannya, si No Spend Challenge ini efektif nggak buat jangka panjang? Sebenarnya No Spend Challenge itu merupakan metode jangka pendek ya. Intinya tuh buat bantu kita evaluasi kebiasaan. Manfaat yang didapatkan dari

metode ini bukan hanya tabungan yang bertambah selama periode tantangan, tapi juga perubahan kebiasaan finansial yang bisa dibawa ke kehidupan sehari-hari selanjutnya. Kalau misalnya tantangan kamu udah selesai periodenya, kita bisa gunakan pengalaman itu buat membuat kebiasaan baru. Dengan begitu, No Spend Challenge berfungsi sebagai semacam reset sebelum kita kembali membuat pola pengeluaran yang lebih realistis. Nah, ingat ya, No Spend Challenge itu nggak harus dilakukan secara ekstrim. Kalau misalnya bayangin aja gitu ya, kalau kita ngebatasin semua pengeluaran non-esensial, kerasa terlalu berat, ada salah satu alternatif yang bisa kita coba, yaitu bikin catatan yang lebih spesifik. Beberapa contoh misalnya, menghentikan belanja pakaian selama 1 bulan, atau tidak menggunakan layanan pesan makanan selama 2 minggu, atau berhenti beli kopi dari luar untuk sementara waktu. Nah, cara ini tetap membawa prinsip No Spend Challenge, tapi dengan ruang yang lebih fleksibel. Tantangannya juga bisa kita modif dengan membekukan pengeluaran pada kategori tertentu aja. Hal yang terpenting adalah, aturan itu nggak bikin kita mengorbankan kebutuhan dasar atau mengorbankan kewajiban finansial. Kalau misalnya kondisi keuangan sedang ketat, bikin anggaran berdasarkan pengeluaran aktual dan menyesuaikannya secara berkala justru lebih penting daripada memaksakan tantangan yang terlalu ekstrim. Karena salah satu tanda kita punya keuangan yang sehat adalah dengan memiliki anggaran yang realistis dan diperbarui ketika kondisi atau kebiasaan pengeluarannya berubah. Jadi pendengar, No Spend Challenge itu tuh cara sederhana untuk kasih jeda dari kebiasaan belanja. Dan kita lihat lagi kemana sih uang kita selama ini pergi. Metode ini nggak mengharuskan kita berhenti mengeluarkan uang sepenuhnya ya, tapi mengingatkan kita buat

0: Iya, maksudnya es teh tawar. Katanya manis sih, jadi salah sebut.
1: Walah, sini mas, saya kasih tips.
0: Makasih banyak, Kak. Makasih. Terima kasih banyak, Kak.
1: Iya, dikasihnya tip X biar bisa revisi. Kerenyahan seperti ini hanya bisa kamu dengerin di Trending Topic Morning setiap Senin sampai Jumat jam 8 sampai 11 pagi. Cuma di Suara Indah 92,1 FM. Bisa didengerin juga di Spotify, Google Podcast, dan Noise. Silakan ketinggalan ya.

是宇宙，从前那个我如今只剩下心痛，可舍得因为那寂寞爱被人握着手。这世界风的话，未曾回头看一秒，藏起来的

Trending Topic Morning. Viana temenin kalian sampai jam 11 nanti. Dan program Trending Topic Morning ini selalu ada di Senin sampai Jumat ya, jam 8 sampai 11, dengan topik berbeda setiap harinya. Hari ini hari Rabu.

pelayanan yang ternyata tanpa kita sadari udah jadi bagian dari gaya hidup sehari-hari. Karena sering dibeli atau sering dipakai, pengeluarannya mungkin kerasa kecil, tapi akhirnya dianggap sebagai hal yang wajar. Padahal kalau kita pertimbangkan frekuensi penggunaan atau misalnya manfaat yang diberikan dan biaya dalam jangka panjang, ternyata nggak semuanya benar-benar layak diprioritaskan loh. Jadi, sebelum kembali mengeluarkan untuk hal yang sama, coba pertimbangkan apakah pengeluaran ini memang sepadan dengan manfaat yang kamu dapetin atau malah justru merupakan pengeluaran yang nggak perlu. Apa aja nih?

ini salah satu pengeluaran yang tidak layak dan bisa dikurangi dengan cukup mudah kalau kita punya akses ke air minum yang bersih dan aman. Kalau beli air kemasan sesekali, misalnya waktu bepergian atau pas lagi nggak ada sumber air yang layak, ya itu masih wajar ya. Tapi kalau kita lakukan itu setiap hari, meskipun ada pilihan lain di rumah, maka pengeluaran ini bisa terakumulasi dan menjadi beban tambahan dalam anggaran bulanan. Nah, sebagai alternatifnya kita bisa gunakan botol minum yang bisa dipakai kembali atau masang filter air berkualitas di rumah. Keduanya tuh bisa mengurangi kebutuhan air kemasan secara rutin sekaligus menekan penggunaan plastik sekali pakai. Dalam jangka panjang, kebiasaan sederhana ini bukan cuma bikin pengeluaran lebih efisien tapi juga mengurangi jumlah sampah plastik yang dihasilkan. Selanjutnya, beli kopi sebelum atau selama jam kerja itu memang kelihatan seperti pengeluaran kecil, terutama kalau dilakukannya udahlah sekali sehari 20.000 doang gitu ya. Tapi kalau kamu mengeluarkan sekitar Rp20.000 untuk satu cangkir kopi di setiap hari kerja, jumlahnya bisa mencapai Rp6 juta dalam setahun. Pengeluaran ini mungkin gak kerasa besar kalau dilakuin sedikit demi sedikit ya, tapi kalau dikumpulin, dihitung selama berbulan-bulan sampai setahun, totalnya cukup signifikan loh. Ya, tapi bukan berarti kita harus berhenti minum kopi cuma demi menghemat uang sih. Salah satu cara yang lebih realistis adalah bikin kopi sendiri di rumah untuk sebagian besar hari sehingga mengurangi frekuensi beli kopi di kafe. Jadi kita tetap menikmati kopi favorit tanpa menjadikannya pengeluaran rutin yang menghabiskan banyak uang. Terus, langganan yang jarang digunakan, ini juga bisa jadi salah satu pengeluaran kecil yang luput dari perhatian. Layanan streaming, aplikasi kebugaran, penyimpanan cloud, hingga keanggotaan premium, mungkin biayanya kecil tiap bulan, tapi kalau terus dibayar tanpa benar-benar dimanfaatkan, totalnya bisa cukup besar dalam jangka panjang. Pembayaran otomatis juga bikin seseorang terkadang lupa kalau layanan ini masih aktif. Jadi, luangkan waktu setiap beberapa bulan buat periksa seluruh langganan yang kita punya dan nilai apakah masing-masing layanan ini benar-benar dibutuhin atau enggak. Kalau udah jarang dipakai atau enggak lagi kasih manfaat yang sepadan dengan biaya, maka pertimbangkan untuk membatalkan. Selanjutnya, garansi tambahan yang sering ditawarkan ketika kita beli barang elektronik atau perlengkapan rumah tangga, terutama alasan supaya dilindungi kalau barangnya mengalami kerusakan setelah masa garansi bawaan berakhir. Tapi, buat barang dengan harga relatif murah, biaya garansi tambahan tuh belum tentu sepadan dengan manfaat yang diperoleh. Ada kemungkinan barang berharga murah itu nggak pernah mengalami kerusakan selama masa perlindungan. Jadi uang yang dikeluarkan buat garansi tambahan justru nggak terpakai. Dalam kondisi kayak gini, kita sisihkan uang itu bisa menjadi pilihan yang lebih masuk akal. Karena dana tetap berada di tangan kita dan bisa digunakan kalau suatu saat barangnya benar-benar butuh perbaikan atau pergantian. Dan yang terakhir, cemilan di minimarket. Kerasanya kecil ya uangnya ya, karena harganya biasanya nggak terlalu mahal memang. Tapi kalau dilakukan berulang kali, kebiasaan ini juga bisa bikin pengeluaran harian bertambah tanpa kita sadari. Apalagi minimarket tuh sering banget nih jual produk yang sama dengan harga lebih tinggi dibandingin toko makanan atau supermarket. Kalau keinginan beli cemilan muncul ketika bepergian, kita bisa bawa cemilan dan minuman dari rumah sendiri supaya bisa bantu menghemat uang. Jadi pengeluaran untuk kebutuhan kecil tetap bisa dikendalikan tanpa harus menghilangkan kebiasaan menikmati cemilan. Itu dia 5 pengeluaran yang kayaknya

dari ruang dengar kalian. Terima kasih bagi kalian semua yang ngikutin program ini. Kita ketemu lagi besok ya di jam yang sama, 8-11 dengan topik yang berbeda. Selamat beraktivitas semuanya. Semoga hari ini bisa berjalan dengan lancar.

0: Kesalahan yang dibuat banyak orang adalah berpikir bahwa tujuan utama hidup ini adalah untuk tetap sibuk. Ini adalah perangkap. Yang penting bukanlah apa kesibukan Anda, melainkan apakah Anda mengalami kemajuan.
1: 人们常犯的错误就是以为忙碌是生活的目标，其实这是个误区。一个人忙些什么不重要，重要的是他办事的效率。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

想围在身后，我假装没事，甘心被捉弄。

0: Neng Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Nggak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, uy.

0: atuh tipsnya?
1: Kamana wae atuh Kang Nata? Tanah Abang ECP.
2: Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeung bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap euy, ari bunga kreditna kumaha?
2: Bunga mulai ti 8.5%. Bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, hayu atuh langsung ka Bank ECP. Kantor pusatna aya di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @bankncpofficial.
0: Gas neng, OTW Bank ECP.
2: Bank ECP, pilihan bijak dalam bermitra.
3: Suara Indah 92,1 FM.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

101 FM Education and Profession. Halo pendengar, selamat siang. Apa kabar Anda hari ini? Semoga baik-baik saja dan sehat-sehat ya. Senang sekali saya sudah kembali untuk menemani Anda di dalam acara SLI atau Saluran Lagu Indonesia. Ya mohon maaf, ini sedikit ada terlambat nih masuknya.

0: Baik, gimana sih?
1: Sehat, sehat Bu, terima kasih.
0: Ya, syukurlah.
1: Baik, mau lagu apa Bu ini?
0: Lagunya dari ini apa itu teh? Siti Sandora, Cincin Pengikat.
1: Cincin pengikat boleh. Untuk siapa ini
0: kirim-kirimnya.
1: cincin?
0: Pasti duluan, semoga sehat selalu, dimudahkan rezekinya, dilancarkan segala urusannya, banyak jobnya, sukses selalu. Terus buat Bu Lita, Bu Yunita, Bu Veronica, Bu Feli, Bu Deborah, Mariame, terus Bu Astuti, Bu Betty, Bu Uti, Bu Naya, Bu Lani Ketapang, Bu Siska, Mama Nurul, Pak Andrelo, Pak Alek, Pak Suyono, Pak Anton Setiawan, terus Pak Yako, Pak Robi, Pak Dedi Padede, Pak Beni Sakra, Pak Rahmat Pagen, Bang Victor. Pokoknya untuk semua pendengar Pak Suara
1: Oke,
0: Ida aja.
1: makasih
0: Terima
1: Bu
0: kasih,
1: Mi.
0: Steve.
1: Lanjut lagi, halo selamat siang.
2: Andrelo sih.
1: Pak Andrelo, apa kabar Pak?
2: Baik.
1: Mau lagu apa Pak Andre?
2: Dari Obi Mesak, Antara Cinta dan Dusta.
1: Antara Cinta dan Dusta. Kirim-kirimnya untuk siapa aja Pak?

Aduh, bener ada kereta api, Bu Ami. Iya, mohon maaf. Bu Ami sehat, sehat, puji Tuhan. Ibu gimana sehat? Puji Tuhan. Boleh, untuk siapa aja, Bu Ami? Oke, makasih Bu Ami ya.

0: kabar?
1: Baik. Saya kira kamu kabur kemana?
0: Terhalang abu vulkanik, Bu. Sehat, Bu Linda? Sehat, Bu?
1: Ini punya lagu Ade Manu itu?
0: Ade Manu itu ada, yang judulnya apa?
1: Ada. Judulnya apa aja itu?

Education and Profession. Steve kembali lagi, pendengar, masih dalam acara SLI atau saluran lagu Indonesia. Barusan ada Selamat Berbahagia dari Ade Manahutu, semoga bisa menghibur Anda di siang hari ini. Ya, Steve mengundang Anda yang mau request kali ini melalui WhatsApp, boleh kirim ke 0812-921-11921. Sekali lagi, 0812-921-11921. Oke, terima kasih untuk pendengar yang sudah kirim requestnya lewat WhatsApp. Ada Ibu Lian, minta lagu Madu dan Racun untuk Anto Setiawan, Ko Ayan, Ciing, Steve dan semua pendengar CSY. Oke, terima kasih banyak Ibu Li. Lalu ada Bang Nurul, minta Senandung Pucuk-Pucuk Pinus dari Ebit, kirimnya buat Bang Steve, terima kasih. Pak Victor, Pak Bunbun, Pak Rahmat Parkan, Bu Uti, Bu Mary Bonkop, Ibu Veronica, Ibu Lani Katapang, Ibu Betty, Ibu Feli, Ibu Lita, Ibu Iing, Ibu Weni, sehat selalu buat Bang Steve, terima kasih sebelumnya. Sama-sama Mama Nurul, terima kasih banyak. Oke, lanjutnya ada Ibu Astuti, nomor 741, minta Biar Kusimpan Rinduku dari Novia Kolopaking, juga kirimnya untuk yang ada di grup semuanya. Selamat mendengarkan, semoga semuanya sehat dan bahagia. Terima kasih Bang Steve, selamat bertugas, happy selalu. Ahmad, nomor 1007, minta Bunga Terakhir, salamnya untuk Selina Grace, Maureen Gracia, Jason Regan, Christy Gardner, Ambar Trihapsari, semoga sehat dan bahagia selalu. Terima kasih Kang Dini Rahmat. Oke, lalu ada Pak Anto Setiawan, minta lagu Ku Cari Jalan Terbaik dari Bruri, kirimnya untuk Andelau, Ko Buncun, Ko Aji, Suyono, Ko Epic, Pak Cecep, Ci Kueniang, Alan Setiawati, Bu Iing, Steve dan semua pendengar CSC. Oke, thank you Pak Anto Setiawan. Baik, terima kasih banyak untuk Anda yang sudah mengirim request. Mohon maaf sedikit antri, jadi bersabar aja, yang kirim pasti akan Steve bacakan. Dan buat yang mau telepon nanti di segmen selanjutnya, Steve mau kasih kesempatan untuk Anda yang merequest lewat telepon. Sekarang kita akan dengarkan dulu lagu-lagu yang sudah dipilih oleh Anda. Yang Badrinduku, Bunga Terakhir, dan Ku Cari Jalan Terbaik. Selamat mendengarkan.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Setiap kembali lagi pendengar masih dalam acara SLI atau Seluruhan Lagu Indonesia. Bagaimana pendengar kalian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar di siang hari ini. Ya, sekarang saatnya Steve mengundang Anda yang mau request lewat telepon, silakan ke 6033540. Halo, selamat siang.
1: Siang, Steve.
0: Pak Rahmat, kabar baik. Pak Rahmat, gimana, sehat, Pak?
1: Baik, alhamdulillah, Steve. Ada hujan di sana?
0: Di sini masih panas, Pak.
1: Masih panas. Sini tadi malam ada, alhamdulillah, sini.
0: Oh iya, udah mulai ya, Pak, seger dikit ya.
1: Iya, lumayan agak seger, agak begitu panas gitu.
0: Tuh, Pak Rahmat mau lagu apa, Pak?
1: Iya. Ini minta dari Pambres. Hidup terkekang.
0: Boleh.
1: Ada ya?
0: Ada.
1: Iya, ada. Kirim-kirimnya buat Mama Nurul, selamat beristirahat. Buat Bu Iin, buat Bolani Katapang, Pak Victor. Sama itu Pak Cecep Padalarang ya, Cip, ya?
0: Iya, betul.
1: Iya. Spesialnya buat Cip aja ya, semoga sehat selalu.
0: Amin.
1: Makasih, Cip.
0: Sama-sama. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang, Mas Pi.
0: Apa kabar, Ibu Mary?
2: Puji Tuhan, sehat. Mas Pi juga sehat ya.
0: Amin, terima kasih.
2: Iya. Mas Pip, ini anak-anak mau request lagu untuk mengenang 1 tahun bapaknya. Laksana Surgaku dari Dodi Oris.
0: Laksana Surgaku?
2: Surgaku.
0: Oke, coba Steve cari dulu ya.
2: Ada ya?
0: Iya.
2: Kirim buat Pak Victor, Ibu Gloria, Ibu Mimi, Ibu Peli, Pak Alex, Pak Doni, Pak Dede, Pak Epik, Bu Betty, Ibu Lili, Ibu Wawa, Ibu Erni, Pak Sinjaya, Pak Ahin, Pak Yakub, Ibu

0: Deborah, Ibu Lani, Ibu Iing, Ibu Linda, Pak Siono, Oma Huat, Pak Winata, Ibu Mariamai, Ibu Helin, Ibu Sulti, Ibu Ine, Ibu Tuti, Uda Asden, Ibu Setiawati, Alan, Pak Rahmat, Ibu Astuti, Mama Hulu, dan untuk semua pendengar Suara Indah. Pas spesialnya untuk anak. Ya, Bruce. Terima kasih ya, Mas Tid.
1: Sama-sama. Terima kasih, Ibu Mary, di Kebon Kopi. Oke, silakan buat pendengar yang mau request lagi lewat dulu. Halo, selamat siang.
2: Halo, selamat siang.
1: Ibu Deborah, apa kabar?
2: Baik, setiap kemana dulu, setiap iya, jalan-jalan dulu.
1: Aduh, macet Bu, ini abu vulkanik Bu.
2: Iya. Tapi kan belum 5 cm.
1: Iya, benar.
2: Iya, macet ya, macet total.
1: Iya.
2: Iya. Enggak apa-apa lah, kali-kali.
1: Iya, jangan disetrap ya Bu ya.
2: Enggak kesetipe, enggak diserap. Cuma nilainya cuma 2.
1: Mau lagu apa, Bu Deborah?
2: Mau lagu dari Christine Panjaitan, judulnya Perasaannya.
1: Boleh.
2: Kirim-kirim ya, buat Pak Benny Cakra, Pak Victor, Pak Benny Padede, Pak Ahin, Pak Ahau, Pak Buncun, Pak Sundaya, Pak Ngepik, Pak Yakob, Pak Suyono, Pak Akong, Bu Gloria, Oma Guat, Bu Astuti, Bu Mary, Maria Mei, Bu Peli, Cilaning, Bu Veronica, Bu Betty, Bu Cenpuing, Bu Iing, sama Sipip juga. Okay. Makasih ya.
1: Yuk, terima kasih Bu Deborah, sehat selalu ya. Halo, selamat siang. Halo,
3: selamat siang.
1: Akhirnya Pak Victor nih masuk juga. Apa kabar, Pak Ketu?
3: Puji Tuhan, tadi terlambat ya.
1: Aduh, iya jadi malu, Pak.
3: Kebanyakan dulu yang nanya ini. Nggak apa-apa lah. Ini memang tadi malam ada hujan sedikit
1: ya Pak ya.
3: Sekarang juga agak mendung.
1: Semoga cepat hujan ya Pak sekarang malam ya.
3: Iya. Benar. Ini udah sesi keberapa nih?
1: Iya, ini sesi kesekian.
3: Tadi tunggu nggak muncul. Ya udah, lagunya Terkenang Selalu.
1: Boleh.
3: Kirim salam buat Pak Suyono, Ibu Amin, Linda Wen, Bu Erni, Yuli, Fani, Feli, Wawa, Benny, Silvi, Pak Suyono, Ilan, Ine, Iun, Yane, Fani Kitapang, Maya, Yunita, Bu Meri, Lani, Deborah, Kempil, Setiawastu, Andelo, Pak Willy, Sunjaya, Pak Yako, Pak Aji, Buntun, Benny Patrede, Benny Nani, Mariano, Veronica, Dikuti, Megi, Eti, Gloria, Gunini, Gerlin, Yosef, Disyupa, Fani, Feilan, Mege, Yeni, Yenyan, Yane, Pak Nurul, Ibu Uti, Pak Buat, Akong, Akin, Ayun, Alan, Kahau, Pak Tony, Pak Epi, Pak Winata, thank you, Cil, yang tua, Pak Cecep, Cun Cun Cian, Liko Cu, Liko An, Pak Richard, Simanjuntak, Pak Riyadi, buat semuanya, thank you, selamat siang.
1: Selamat siang Pak Victor, terima kasih banyak. Satu lagi, halo selamat siang.
4: Halo,
1: halo Oma, apa kabar?
4: Kabar baik, gimana sih, sehat?
1: Sehat Oma, terima kasih banyak.
4: Ya, itu hanya saya minta lagu itu ya. Lagu Benci Tapi Rindu.
1: Boleh.
4: Kirim-kirim ya. Buat pasti selamat dan juga sehat selalu. Dan untuk Pak Victor, terima kasih Pak Victor. Pak Penjaya, Pak Siono, Pak Lokang, Cirebon, Pak Bunbun, Pak Beri Cangkra, Pak Wesawan Cikuan, dan Sensia, Ibu Ayun, Ibu Sepul, dan Uki, Ibu Demora, Ibu Gloria, Ibu Beri Cikuan Kopi, Ibu Astuti, Paul Epi, Pak Beri Cakra, udah ya semuanya aja lah pendengar Suara Indah.
1: Oke.
4: Terima kasih ya Pak Teh.
1: Sama-sama Oma, terima kasih banyak ya. Terima kasih pendengar yang sudah ringan selamat telepon. Sekarang saya hadirkan lagu-lagunya. Ada Hidup Terkekang, Laksana Surgaku, Perasaan, Terkenang Selalu, dan Benci Tapi Rindu. Selamat mendengar.

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar masih dalam acara FLI atau Saluran Lagu Indonesia. Bagaimana pendengar kalian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya di siang hari ini. Oke, kembali mengundang Anda yang mau merequest. Sudah telepon masuk. Halo, selamat siang.
1: Selamat siang.
0: Bu Yosep, apa kabar Bu?
1: Baik.
0: Bu Yosep mau lagu apa? Kabar baik, terima kasih.
1: Iya. Saya mau minta lagu Senandung Rindu dari Siti Sadora ya.
0: Boleh.
1: Kirim buat Sim, buat Ibu Gloria, buat Ibu Winnie, buat Ibu Lita, buat Ibu Weni, buat Ibu Maria Mei, dan Ibu siapa tuh ya? Ibu Mary Kebon Kopi. Terima kasih ya sih.
0: Oke, sama-sama.
1: Selamat siang.
0: Selamat

0: Selamat siang, Tip.
1: Pak Bubun, apa kabar?
0: Kabar baik, semoga Tip juga baik.
1: Puji Tuhan. Boleh gak apa, Pak?
0: Lagu itu dingin.
1: Boleh.
0: Enak, Estorina ya.
1: Iya.
0: Ya, untuk Tip dulu, semoga keluarga sehat selalu.
1: Amin.
0: Terus, soal

0: Kabel ni ada dua, Po Ancheong, Ayung Takwanani, Andrelo, Kuhong Epic, Lin Tekwa, Payako, Opa Yusman, Dr. Herman, Pak Cecep Padalarang, Chan Fu Ing, Kuomingyang, Ibu Istiani, Ibu Yunita, Ibu Maya, Ibu Mariame, Dede Maria, Ibu Cingcing, Ibu Ayun, Yunisi, Ibu Deborah, Mama Nurul, Ibu Siska, Ibu Betty, Ibu Alan, Ibu Gloria, Ibu Setiawati, Oma Guat, Ibu Feli, Ibu Veronica, Jennifer Awondatu, dan untuk semua pendengar suara indah. Terima kasih, Bub. Selamat siang.
1: Selamat siang, Pak Bubun. Terima kasih banyak. Oke, sudah ada Ibu Yunita juga, nomor 672, melalui WhatsApp. Lagunya minta dipilihkan, kirim-kirimnya untuk Alex, Victor, Pobuncun, Ko Aji, Yawian Sun, Ahin Cibadak, Suyono, Jensen Chiang, Hu Ince, Maya, Steve, dan Ko Ahau. Selamat bertugas, salam sehat semuanya. Terima kasih. Kemudian ada Pak Asben, nomor 820, minta bahasa kalbu. Untuk Pak Victor, Pak Bubun, Bu Gloria, Bu Wawa, Bu Lili di Popo, Bu Mary, Bu Veronica, Bu Mariame, Bu Silvi, Bu Deborah, dan semua pendengar suara indah. Semoga sehat, bahagia, dan setia menikmati suara indah. Terima kasih, Pak Asmen. Lalu ada Opa Yusman, 1036, minta tiada nama seindah namamu dari Tio Fanta. Untuk Pak Steve, Andrelo, Bubun, Setiawati, Lindawan, Cecep, Alan, Lianhua, dan semua pendengar. Oke. Ada Ibu Nurma juga, 1038, minta selamat jalan kekasih dari Krisye untuk Pak Steve dan semua pendengar. Terima kasih, Opa Yusman. Ada Pak Jimmy, nomor 1090, minta madu dan racun untuk Steve Kru dan semua pendengar suara indah. Oke, terima kasih banyak ya. Ada Raihan, nomor 1034, minta lagunya Sang Dewi dari Leodra, salahnya untuk semua pendengar dan penyiar serta kru suara indah. Terima kasih banyak untuk Raihan. Terima kasih juga pendengar yang sudah mengirimkan request. Sekarang Steve akan langsung hadirkan lagu-lagu yang

Station, Steve kembali lagi. Pendengar masih dalam acara SLI atau saluran lagu Indonesia. Gimana pendengar yang kalian lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur Anda di siang hari ini. Ya, Steve akan lanjut nih baca request yang sudah masuk melalui WhatsApp. Nah, banyak banget.

Oke, thank you Bu Lili ya. Mendakwahin di Cimadak minta lagu ayah untuk Feli, Fani, Feilan, Meiko, Syofa, Mary, Deborah, Maria Mei, Maya, Yunita, Yeni, Yayan, Victor, Suyono, Senjaya, Beni, dua-duanya, Bunjun, Andrelau, Ikoi, Cece,

Ya, berikutnya ada Pak Cecep di Kota Bali. Padalarang mau lagu bus sekolah untuk Pak Bubun Cianjur, Pak Victor, Pak Ahin Cibadak, Pak Beni ada dua, Pak Yusman, Pak Winata, Kukung Epik, Pak Suyono, Pak Rahmat Parken, Pak Yaakob, Pak Ahab, Pak Bambang Cianjur, Pak Anto Setiawan, Rehan, Pak Jimmy, Pak Steve,

Lanjut lagi, ada Pak Sunjaya di sore yang minta lagunya Kemesraan untuk Ko Victor, Ko Alek, Ko Suyono, Ko Ahim, Ko Ahau, Ko Buncun, Ko Aji, Ko Bengkin, dan keluarga. Edi Ediwan, Pak Akong, Pak Yaakob, Kukong Epik, Pak Beni ada dua, Pak Richard Simanjuntak, Yunita Maya, Mariame, Deborah, Mary Bonkop, Gloria, Bu Setiawati, Bu Iing, Bu Betty, Bu Astuti, Bu Ami, Om Aguat, Yai Cicendro, terakhir untuk tugas Tuhan dan berkati. Oke, terima kasih banyak untuk Pak Senjaya. Kemudian ada Fanny di lebih panjang minta lagunya Cinta Ini Membunuhku dari The Massive untuk Positif, Mama, Papa, Andrew, Om Ahin, Om Victor, Tante Ayan, Om Aku, Om Atai, di Ciwadak, dan semua pendengar. Oke, terima kasih banyak. Lalu ada Ibu Setia

Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Steve kembali lagi pendengar, masih di dalam acara SLI Seluruhan Lagu Indonesia. Bagaimana pendengar rakyat lagu yang Steve hadirkan untuk Anda? Semoga bisa terus menghibur dan juga menemani pendengar ya. Dan tiba saatnya Steve untuk

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Suara Indah 92,1 FM Education and Profession. Selamat sore semuanya. Senang sekali saya Roni bisa menemani kalian lagi di program TMBM Talk and Inspire bersama Sekolah Trimulya dan Bintang Mulia. Mendidik dengan hati, membentuk dengan kasih, dan mempersiapkan siswa menjadi pembelajar seumur hidup. Learning for life is fun. Pendengar ngerasa gak sih kalau anak SMA zaman sekarang tuh bakatnya gak main-main? Contohnya kayak dua orang siswi dari Bintang Mulia ini yang sudah hadir di studio bareng guru pembimbing mereka sekarang ini. Beat vokal mereka tuh benar-benar next level dan punya vibe yang anak muda banget. Nah, di dalam satu jam ke depan kita bakal dengerin cerita seru mereka, suka duka latihan bareng, sampai perform yang pastinya manjain telinga kalian. Tanpa berlama-lama, kita mulai dengan memperkenalkan diri dari kalian masing-masing. Boleh dong dikenalin nama, kelas, dan siapa nih nama guru pembimbing hebat di sebelah kalian ini?
1: Halo, nama saya Sasha, saya kelas 12.
2: Halo, nama saya Kathleen, saya juga kelas 12.
3: Halo, nama saya Gerard, saya
2: 11.
3: Nama saya Gerard, saya sebagai guru

0: proyek pertama kalian atau sudah sering nyanyi bersama?
1: Dulu pernah kita ada acara sekolah, korak ya, kita nyanyi bareng berdua.
0: Langsung berdua gitu nyanyi?
1: Iya, kita ada tampil gitu.
0: Nah, untuk guru pembimbingnya, Sir Girard, apa ya yang membuat Bapak melihat bahwa mereka berdua ini punya chemistry vokal yang cocok?
2: Oke, kalau kita ngomong chemistry itu kita ngomongin soal pairing begitu ya. Jadi mereka itu karena mungkin sering bersama dari SMP, udah cukup lama bersama, jadi chemistry-nya mulai kebangun gitu. Jadi mereka kan tipenya nyanyinya tuh kuat ya. Jadi Sasha punya karakter, Catherine punya karakter gitu ya. Merekanya kuat, terus pembawaannya juga bagus. Jadi waktu mereka di pairingin karena mereka udah cocok satu sama lain, jadi kebawa tuh gitu, sampai kuat chemistry-nya.
0: Nah, apa potensi yang unik Bapak lihat dari kedua siswa ini sampai yakin menduetkan mereka?
2: Ya, oke. Okay. Tadi udah saya spill sih sebenarnya ya. Catherine ini cukup kuat, stabil lah gitu ya, di vokalnya cukup bagus untuk dia bawain lagu-lagu pop gitu ya. Dia tuh kuat. Kalau Sasha itu punya karakter suara yang cukup unik. Gitu. Yang mungkin Sasha juga kayaknya emang unik ya suaranya gitu ya. Cuma kalau kita ngedenger, Sasha itu punya karakter suara cukup unik. Jadi waktu diduetin kayaknya ini satu hal yang beda gitu.
0: Nah, untuk Catherine dan Sasha, bagaimana rasanya dilatih oleh Mr. Girard, lebih banyak tegangnya atau serunya nih?
3: Kayaknya lebih banyak serunya sih.
0: Lebih serunya
3: atau
0: ya?
3: Atau aktif terus, ya.
0: Nah, berapa lama biasanya waktu yang kalian butuhkan untuk menguasai satu lagu baru? Berapa lama biasanya?
1: Paling seminggu lah, kalau belum pernah dengar, didengerin dulu. Lama-lama kan hafal kan kalau denger-denger terus.
0: Oke. Nah, bagaimana cara kalian menyatukan dua karakter suara yang berbeda agar terdengar harmonis?
3: Yang pasti latihan yang banyak, terus harus ngobrol juga, ini ngambil bagian mana, ngambil suara apa biar cocok.
0: Bisa dong ceritain sedikit lagu apa saja yang biasanya kalian bawakan dan mengapa memilih lagu tersebut?
1: Kita biasanya sering nyanyi bareng di chapel, ibadah mingguan sekolah, terus biasa kita masuk kelompok sih kalau chapel, jadi banyak lagu yang kita nyanyi.
0: Biasanya genrenya apa? Pop gitu.
1: Rohani.
0: Pop. Rock gitu belum?
3: Belum.
0: Nah, bagaimana cara kalian membagi suara, misalnya suara satu atau suara dua agar terdengar harmonis?
3: Nah, kalau Catherine itu kan suaranya sopran. Kalau aku alto, jadi biasanya dia selalu ambil suara tiga, aku suara satu, atau kadang dia suara satu, aku suara dua.
0: Ganti-ganti aja ya?
3: Iya.
0: Itu tergantung lagunya berarti ya?
3: Iya, benar.
0: Oke. Okay. Nah, untuk Girard, apa tantangan terbesar saat melatih vokal anak zaman sekarang?
2: Oke, sebenarnya tantangannya bukan cuma sekedar vokal anak zaman sekarang ya. Kalau saya lihat sih sebenarnya setiap anak remaja ini problemnya sama sih sebenarnya semua begitu ya. Yang paling sulit adalah melatih teknik. Nah, biasa tuh maunya langsungnya praktek, nyanyi, praktek, nyanyi gitu ya. Bagian teknik tuh, nanti aja gitu. Sebenarnya tantangannya itu sih sebenarnya.
0: Oke. Nah, buat Catherine dan Sasha, berapa kali kalian latihan dalam seminggu dan bagaimana caranya membagi waktu dengan tugas-tugas sekolah?
1: Biasa kalau kita ada perlu tampil atau apa gitu, kita latihan semingguan lah ya. Semingguan biasa kita ambil sejam per hari gitu.
0: Tiap hari berarti? Enggak?
1: Tergantung udah ya? Menguasai atau belum.
0: Dengan tugas-tugas sekolah biasanya keteteran atau enggak?
1: Aman sih.
0: Kita masih bisa ngejar,
1: ya.
0: Oke ini. Nah, untuk Mr. Girard, bagaimana melatih mental mereka agar tetap percaya diri di atas panggung?
2: Oke. Kalau saya secara pribadi untuk melatih mental itu, saya biasanya memperluas area kesalahan. Jadi karena ini berhubungan sama seni begitu ya, sama seni vokal begitu, saya minta mereka nyanyi aja, jangan takut salah. Karena salah mah wajar gitu ya. Jadi semakin sering salah akan semakin banyak evaluasi. Semakin banyak evaluasi artinya dia akan semakin banyak latihan. Nah, karena semakin banyak latihan, jam terbangnya semakin tinggi di lagu tersebut gitu. Jadi semakin pede. Pede nih bawain lagu ini karena udah tahu. Iya, udah tahu bagian-bagian mana yang salah, bagian-bagian mana yang udah diperbaiki.
0: Nih, ada enggak tip khusus untuk menjaga kualitas suara mereka agar tidak serak saat jadwal tampil padat?
2: Nah, ini agak tricky sih sebenarnya ya. Kenapa? Karena setiap orang itu kan punya karakter suara beda-beda.

0: beda begitu ya. Kathleen aja kalau mau nyanyi harus seblak dulu katanya. Ya kan, karena setiap orang tuh beda-beda. Sedangkan kalau kita ngelihat teori, di teori itu ngomongnya hindari gorengan, hindari pedes-pedes gitu ya. Banyak minum air putih hangat gitu kan. Atau kalau saya tahu penyanyi-penyanyi itu ada yang mengkonsumsi kunyit sama jahe gitu ya. Nah itu. Jadi sebenarnya balik lagi orangnya tahu nggak diri dia tuh kelebihan kekurangannya apa gitu ya. Karena kita nggak bisa paksain karakter orang pertama sama orang kedua tuh sama gitu. Jadi sebenarnya kita hanya bisa memotivasi dan memfasilitasi mereka. Kalau misalkan mereka itu gampang terkontaminasi suaranya, ya itu memang jangan terlalu banyak makan gorengan gitu ya, gitu segala macam. Tapi kalau misalkan dia udah tahu, aku mah mau makan gorengan sebanyak apa juga sebenarnya suaranya fine-fine aja, fit-fit aja gitu. Sebenarnya dari situ sih tipsnya. Yang paling utama sebenarnya harus badannya tuh sehat, sehat itu intinya.
1: Oke, dan saya tahu saat salah paham saat latihan dan bagaimana cara mengatasinya.
2: Kalau latihan lagi nyoba-nyoba gitu, suka biasanya kan harus ada suara 1, suara 3. Terus kalau tanpa ngobrol-ngobrol dulu, kita suka tiba-tiba suara 3 barengan.
1: Pernah gak ada ego atau perbedaan pendapat saat menentukan pembagian suara?
3: Pastinya ada. Kebanyakan sih pas pembagian suara ya. Soalnya kayak tadi yang Kathleen bilang, kita suka tiba-tiba ngambil suara yang sama gitu.
1: Oke. Nah biasanya berapa lama waktu yang kalian butuhkan untuk menguasai satu lagu baru?
3: Buat lagu yang belum pernah didengar sebelumnya sih nggak ada durasi waktu yang tepat banget. Cuma biasanya kita selalu dengarnya tuh berulang-ulang gitu, walaupun cuma 5 menit sehari. Cuma kan kalau diulang-ulang terus ya jadi apal.
1: Berarti 2-3 hari mungkin udah lah ya. Punya nggak nih ritual khusus sebelum naik panggung?
2: Yang pastinya vocalizing dulu kita,
3: pemanasan.
2: Terus doa.
1: Nah, bagaimana cara kalian membagi waktu antara latihan vokal yang padat dan tugas-tugas sekolah?
3: Pastinya cari jadwal yang lagi nggak banyak ulangan buat latihan. Latihannya kalau nggak pasti istirahat, jadi nggak mengganggu
1: pelajaran. Nah, pernah nggak nih mengalami perbedaan pendapat atau ambek-ambekan saat latihan? Nah, bagaimana cara mengatasi?
2: Pernah. Biasanya kalau aku mau suara 1, Sasha juga mau suara 1.
1: Nggak mau kalah gitu ya?
2: Iya. Karena ketinggian biasanya jadi siapalah yang enak duluan.
3: Iya.
1: Oke. Nah, ada nggak momen paling lucu atau paling tidak terlupakan selama kalian latihan bersama?
3: Pastinya banyak sih. Cuma menurut aku momen lucunya banyak, terus semuanya juga signifikan. Jadi gak ada yang utamanya, gak ada yang menonjol. Semuanya sama.
1: Terus ada gak nih momen prestasi atau momen panggung yang paling berkesan dan tidak terlupakan selama ini?
2: Biasa suka ikut lomba, terus tiap lomba pasti beda-beda, jadi pasti ada pengalaman yang baru tiap kali juga.
1: Nah nih, kalau pas tampil nih, ada nggak kejadian yang lucu atau yang memalukan atau yang berkesan gitu?
3: Kalau aku sih biasanya pernah waktu itu sekali keselak pas menyanyi.
1: Lagi nyanyi itu?
3: Iya.
1: Udah nyanyi itu?
3: Udah nyanyi, tiba-tiba keselak sendiri.
1: Kalau dari
3: Kathleen
1: ada?
2: Yang lucu sih kalau kita kadang lagi bawain ibadah gitu, biasa kita nyanyi-nyanyi terus bisa aja ada yang bandnya atau kitanya ada yang salah sendiri, itu langsung lirik-lirikan.
1: Nah, siapa musisi atau grup duet inspirasi terbesar yang mempengaruhi gaya bernyanyi kalian?
3: Kalau aku sih, aku suka musik rohani, jadi Elevation. Kalau misalnya pop dari Indonesia, Nadine Amizah. Kalau dari yang barat, aku suka Livi.
1: Jadi,
2: kalau aku banyak sih sebenarnya. Ini tuh semuanya suka sebenarnya. Topnya ada di Adele atau Ariana Grande itu.
1: Oke, pendengar, semakin seru aja ya perbincangan kita. Nah, sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan dulu performance dari mereka ini.

0: Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession, masih di dalam program TMBM, Talk and Inspire bersama Sekolah Trimulya dan Bintang Mulia, mendidik dengan hati, membentuk dengan kasih, dan mempersiapkan siswa menjadi pembelajar sebuah hidup. Learning for Life is Fun. Masih dengan teman-teman kita dari Sekolah Bintang Mulia, SMA, nah kita akan melanjutkan perbincangan kita. Nah, apa pencapaian atau panggung paling berkesan buat kalian yang pernah kalian lalui bersama?
1: Waktu itu kita pernah kita sering sih sebenarnya tampil di sekolah. Terus pasti kalau tampil sekolah kita latihan banyak kan, dan momen-momen latihan itu pasti seru banget, banyak ketawa-ketawanya.
0: Dari Sasa ada?
2: Waktu itu pernah di sekolah pas di chapel bawain lagu Friend of God, itu menurut aku seru banget.
0: Paling berkesan kali ya?
2: Iya.
0: Nah, untuk Mr. Gerard, apa pesan atau nilai kehidupan paling penting yang selalu Mr. tekankan kepada mereka selain teknik menyanyi?
3: Oke. Karena saya kan kebetulan sih sebenarnya, karena memang saya kan mengajar musik begitu ya. Jadi satu hal yang selalu saya tekankan adalah jangan pernah berhenti latihan sebenarnya gitu ya. Jadi latihan dan latihan, sebenarnya tiga poin utama ini nih. Latihan. Karena kalau enggak latihan memang akan banyak hal yang kita lewatkan, gitu ya. Kalau kita nggak latihan, kita nggak tahu kesalahan kita di mana, kita nggak tahu kelebihan kita di mana, gitu ya. Jadi satu hal penting memang kalau misalkan kita banyak berkecimpung di bidang musik, apalagi vokal, kalau nggak vocalizing, kalau nggak latihan teknik, gitu ya, cuman sekedar nyanyinya doang, itu improve-nya bisa, tapi akan lebih lama. Gitu. Jadi memang harus latihan.
0: Betul. Nah, untuk Sasa dan Kathleen, apa target atau mimpi besar yang ingin kalian raih setelah lulus dari SMA nanti?
2: Di dalam bidang vokal?
0: Iya.
2: Aku sih pengen kalau tampil di panggung tuh gak nervous.
0: Sekarang masih?
2: Dikit.
1: Kalau aku makin lama makin bertumbuh aja vokalnya, makin tekniknya makin bagus, makin percaya diri juga.
0: Ada nggak target atau kompetensi terdekat yang ingin kalian ikuti dalam waktu dekat ini?
1: Nggak ada sih.
0: Belum ada.
2: Kalau buat kompetisi kayaknya nggak ada sih, cuma gara-gara saya ikut pelayanan di gereja, ya mungkin target saya supaya lebih bisa lebih bagus lagi buat jadi WL.
0: Kalau event-event sekolah gitu, kalian ngisi nggak biasanya?
1: Iya, biasanya.
0: Bisa ngisi juga ya? Iya. Kayak open house gitu mungkin ya?
1: Iya.
0: Nah, seterusnya nanti kalian berencana untuk tetap melanjutkan karir di dunia musik nggak?
1: Untuk kuliahnya sih nggak dalam bidang musik, cuman tetap jadiin hobi dan tetap buat ngisi waktu kosong.
2: Iya, sama saya juga.
0: Nah, apa pesan kalian untuk teman-teman SMA di luar sana?
2: Soalnya sebenarnya kalau bakat, ya pasti ada bakat. Cuma kalau misalnya dilatih terus, ya pasti bisa jadi lebih bagus lagi.
1: Selalu mencoba, jangan dikit-dikit takut, terus gak jadi nyoba. Yang penting kita coba dulu.
0: Oke, nah untuk Mr. Gerard, apa pesan untuk talenta muda yang ingin fokus di dunia tarik sulap?
3: Oke, tadi teman-teman sudah sempat menyampaikan begitu ya, jangan pernah takut untuk mencoba ya. Kalau misalkan mau fokus di bidang tarik suara, di bidang vokal ini, memang harus mau nggak mau latihan, gitu ya. Kalau pun pada saat nyanyi itu salah, buat saya sih nggak jadi masalah. Justru memang perlu untuk tahu kesalahannya di mana. Jadi buat yang mau mulai fokus di dunia tarik suara, nyanyi aja. Karena semua orang sebenarnya basicnya itu bisa nyanyi. Cuman kan kadang kan ada yang nyanyinya di panggung udah pede, ada yang masih pedenya di kamar mandi doang gitu ya. Tapi gak apa-apa kalau kata saya, itu adalah langkah kecil sebenarnya ya. Walaupun masih pedenya di kamar mandi, it's okay, gak apa-apa. Nyanyi aja dulu, nanti lama-lama orang denger, orang jadi tahu, udah mulai bisa evaluasi, udah mulai bisa dikasih tahu begitu ya, yang mana nih yang harus kamu improve dan lain sebagainya. Yang penting jangan pernah takut untuk mencoba.
0: Oke. Nah, untuk pendengar radio yang ingin mendengarkan atau melihat penampilan duet kalian, biasa dapat di mana?
3: Selama ini sebenarnya masih di sekolah.
0: Di sekolah ya.
3: Masih di sekolah sih. Nggak tahu kalau kedepannya mereka mau bikin single, ya who knows gitu kan, nggak tahu. Gitu. Cuman sekarang kebetulan Sasha ini kan WL ya di gerejanya. Jadi harusnya mungkin di YouTube ada kali ya.
0: YouTube ada.
3: YouTube ada ya di gerejanya kamu ya. Kalau Kathleen ini dia lagi ikut satu komunitas choir juga. Gitu. Okay. Jadi mungkin teman-teman juga nanti bisa ngelihat tiba-tiba ya di komunitas choir ini, eh ada Kathleen di situ. Nah, itu muncul Kathleen.
0: Yang pasti sih di event-event sekolah ya biasanya.
3: Event sekolah
0: ya.
3: Betul.
0: Jadi di sekolah Bintang Mulia.
3: Yes.
0: Oke. Okay. Nah pendengar, tidak terasa hampir 1 jam dan kita sudah berbincang-bincang dengan para murid dan guru pembimbing mereka. Sebelum kita berpisah, kita akan mendengarkan lagu-lagu berikut ini. Selamat mendengarkan.

0: Suara Indah 92,1 FM, Education and Profession. Kombinasi suara yang indah dan bimbingan yang tepat memang gak pernah gagal menghasilkan karya yang keren. Sukses terus buat duet vokal kalian di SMA Bintang Mulia. Terima kasih buat Sasha, buat Kathleen, dan Mr. Gerard yang sudah mampir dan berbagi inspirasi seputar duet vokalnya hari ini. Dari studio Suara Indah, saya Roni.
1: Saya Sasha, saya Kathleen.
2: Saya Gerard.
0: Pamit, sampai ketemu lagi di cara selanjutnya. Terima kasih.
1: Terima kasih. Bye.

0: berkata tidak bisa adalah alasan terburuk dan musuh utama dari kesuksesan.
1: 不会，这个糟糕的借口会成为成功的绊脚石。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台92.1 FM。

0: Citra, pagi-pagi gini mending kelihatan glowing pisan.
1: Iya tuh Kang Nata, sekarang mah udah ada cuannya. Gak pusing lagi mikirin usaha, jadi bisa nabung.
0: Mantep, mau atuh tipsnya?
1: Kamana wai, atuh Kang Nata. Tanah ya Bang ECP. Nyari modal buat UMKM, home industry, distributor, reseller, kontraktor, renovasi, biaya pendidikan, pembelian mobil atau motor, semua bisa dibiayain. Terus bisa nabung oge, bebas biaya admin, jeng bisa deposito oge, dijamin LPS.
0: Meni lengkap, hari bunga kreditnya kumaha?
1: Bunga mulai di 8.5%, bisa kredit angsuran atau bayar bunga. Jaminan bisa BPKB motor, mobil atau sertifikat. Malahan, sertifikat mah bisa di luar kota Bandung oge. Biar jelas mah, ayo atuh langsung ke Bank NCP. Kantor pusatnya ayo di Jalan Jenderal Sudirman 576 Bandung. Atau ke kantor cabang nawe di ujung Beruk jeung di BKR. Atau langsung follow we Instagram jeung TikTokna @banknccofficial.
0: Gas neng, OTW Bank NCP.
1: Bank NCP, pilihan bijak dalam bermitra.
2: Suara Indah 92,1 FM.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台 92.1 FM。

0: Tuhan Yesus yang terkasih, kami mengucap syukur padamu. Terima kasih karena engkau begitu mengasihi kami. Kau tidak meninggalkan kami karena dosa-dosa kami. Bagaimana kami adalah orang berdosa. Kami tidak bisa berdiri di hadapan engkau. Kami seringkali berdosa menyakiti hatimu, Tuhan. Tapi engkau begitu mengasihi kami. Tuhan yang terkasih, kami datang ke hadapanmu, kami mengakui dosa-dosa kami. Kami mengucap syukur, engkau mencurahkan darahmu untuk menebus dosa kami. Hanya darahmu yang tercurah di atas kayu salib yang bisa menyucikan setiap dosa kami. Hanya engkau yang bisa membuat kami menang atas dosa-dosa kami. Mohon Tuhan yang memimpin kami. Tuhan, di dunia ini kami masih tetap bisa berbuat dosa. Tetapi engkau memberikan kemampuan kepada kami untuk mengakui dosa kami. Agar kami bisa kembali ke dalam pelukanmu. Kami sungguh mengucap syukur. Mohon Tuhan yang mengampuni dosa kami. Mohon Tuhan yang mengampuni dosa yang tidak terlihat dalam hati kami. Kami tahu engkau dapat melihatnya. Mohon Tuhan yang mengampuni. Mohon Tuhan yang memberikan hati kepada kami agar kami bisa bertobat. Agar kami boleh sering datang ke hadapanmu dan mengakui dosa kami. Kami mengucap syukur padamu. Mohon Tuhan yang mempergunakan kami. Mohon Tuhan yang memimpin waktu selanjutnya. Berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus.
1: Amen.
0: Amen.
1: 下面请我们的两位同工带领我们以起应的方式来读今天的经文。
0: Berikutnya kami persilahkan dua petugas yang akan memimpin kita dalam bacaan pertanggapan.
2: 今天的经文是取自罗马书第二章一到十六节，我们用起应的方式来读这段经文。
3: 你这论断人的，无论你是谁，也无可推诿。你在什么事上论断人，就在什么事上定自己的罪。因你论断人的，自己所切的、所行的，却和别人一样。我们知道这样行的人，神必照真理审判他。你这人啊，你论断行这样事的人，自己所行的，却和别人一样，你以为能逃脱神的审判吗？这是你藐视他丰富。 恩慈宽容忍耐，不晓得他的恩慈是领你悔改呢？你承认做你刚硬不悔改的心，为自己去愤怒，以致神震怒，显出他公义审判的日子来到。照个人的行为报应个人，凡恒心行善，寻求真荣耀尊贵和不能朽坏如之父的，说就以永生报应他们。
4: 唯有结党不顺从真理，反顺从不义的，就以愤怒、恼恨报应他们，
2: 将患难、困苦加给一切作恶的。

0: 人，先是犹太人，后是希利人，
1: 却将荣耀、尊贵、平安加给一切行善的人。先是犹太人，后是希利尼人，
0: 因为神不偏待人，
1: 凡没有律法犯了罪的也必不按律法灭亡，凡在律法以下犯了罪的也必按律法受审判。
0: 原来在神的面前，不论是听律法，不是听律法的为义，乃是行律法的为义。
1: 没有律法的外邦人，若顺着本性行律法上的事，他们虽然没有律法，自己就是自己的律法。
0: 就是显出律法的功用刻在他们的心里，他们是非之心同作见证，并且他们的思念互相较量，我以为是和以为非，
1: 就在神借着耶稣基督审判人隐秘事的日子，
0: 照着
1: 我的福音所言。
2: Bacaan bertanggapan hari ini diambil dari Roma pasal 2 ayat 1-16. Karena itu hai manusia, siapapun juga engkau yang menghakimi orang lain, engkau sendiri tidak bebas dari salah. Sebab dalam menghakimi orang lain, engkau menghakimi dirimu sendiri, karena engkau yang menghakimi orang lain melakukan hal-hal yang sama.
3: Tetapi kita tahu bahwa hukum Allah berlangsung secara jujur atas mereka yang berbuat demikian.
2: Dan engkau hai manusia, engkau yang menghakimi mereka yang berbuat demikian, sedangkan engkau sendiri melakukannya juga, adakah engkau sangka bahwa engkau akan luput dari hukuman Allah?
3: Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidak akan kau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun kau kepada pertobatan.
2: Tetapi oleh kekerasan hatimu yang tidak mau bertobat, engkau menimbun murka atas dirimu sendiri pada hari waktu mana murka dan hukuman Allah yang adil akan dinyatakan.
3: Ia akan membelas setiap orang menurut perbuatannya,
2: yaitu hidup kekal kepada mereka yang dengan tekun berbuat baik, mencari kemuliaan, kehormatan, dan ketidakbinasaan.
3: Tetapi murka dan geram kepada mereka yang mencari kepentingan sendiri, yang tidak taat kepada kebenaran, melainkan taat kepada kelaliman.
2: Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani.
3: Tetapi kemudian kemesejahteraan akan diperoleh semua orang yang berbuat baik, pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani.
2: Sebab Allah tidak memandang bulu.
3: Sebab semua orang yang berdosa tanpa hukum Taurat akan binasa tanpa hukum Taurat. Dan semua orang yang berdosa di bawah hukum Taurat akan dihakimi oleh hukum Taurat.
2: Karena bukanlah orang yang mendengar hukum Taurat yang benar di hadapan Allah, tetapi orang yang melakukan hukum Tauratlah yang akan dibenarkan.
3: Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh dorongan sendiri melakukan apa yang tuntun Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri.
2: Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat adalah ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela.
3: Hal itu akan nampak pada hari bila mana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus.
2: Demikianlah firman Tuhan.
1: Amin.
4: Amin.
1: 下面有请诗班献诗。
4: Berikutnya kami persilakan paduan suara untuk menyampaikan pujian.

0: Undang-Undang Perampasan Aset. Aksi Massa Aliansi Masyarakat Pati Bersatu AMPB 27 Agustus yang baru lalu telah mendesak pimpinan DPR RI suatu komitmen untuk menuntaskan RUU Perampasan Aset selambat-lambatnya tanggal 15 Desember 2026. Doakan agar hal ini dibarengi dengan pembuktian harta terbalik dari para pejabat. Doakan agar Tuhan memakai anak-anak Tuhan di seluruh negeri untuk hidup suci dan dipakai Tuhan sebagai agen-agen pembawa perubahan di negeri kita ini.
1: 我们现在为资产没收的法案来立法进行祷告。 求主使相关的法律一些官员财产监督更加公义简洁，求主也复兴他属你的儿女，不断地为这一件事祷告，使他们的狂妄能够降低。我们一起来祷告。
0: Mari kita berdoa. Engkau mengetahui keadaan situasi ekonomi maupun politik di negara kami, perjuangan dari para demonstran untuk mencari keadilan dan keadaan yang lebih baik bagi negara kami. Kiranya perjuangan AMPB tidak sia-sia dan mereka berdemonstrasi dengan motivasi yang benar. Biarlah rencana Undang-Undang Perampasan Aset dapat dijalankan dengan baik dan mengembalikan hak-hak rakyat Indonesia daripada koruptor di negeri kami. Dan pakai anak-anak Tuhan untuk dapat membawa perubahan negeri Indonesia menjadi lebih baik dan rakyat hidup dengan damai sesuai dengan rencana Tuhan.

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台 92.1 FM。

0: Anda sedang mendengarkan suara indah 92,1 FM.
1: 您正在收听的是美声广播电台 92.1 FM。

Suara Indah 92,1 FM. Sukacita sejati akan diam di dalam hati ketika kita berani menyerahkan segala sesuatu kepada Tuhan. Shalom pendengar Suara Indah, saya Penginjil Teresta. Pagi ini akan membawakan program Indah bersama Tuhan secara live. Program ini juga akan disiarkan ulang pada pukul 21.00 sampai 22.00 waktu Indonesia Barat. Bagi pendengar Suara Indah yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar dapat mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567. Dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda. Setelah renungan ini, saya akan membacakan SMS dan WhatsApp serta mendoakan setiap pokok doa yang telah diterima. Sebelum kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, mari kita dengarkan kidung pujian berikut ini.

Mari pendengar suara indah, kita akan memulai renungan pada pagi hari ini dengan doa. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, kami bersyukur ketika pagi ini Tuhan kembali memberikan anugerah untuk hidup, untuk bisa bernafas, untuk bisa menikmati udara, untuk bisa menikmati hari ini. Itu semua karena anugerah daripada Tuhan saja. Tuhan, bila sebentar kami datang dengan kerendahan hati kami untuk kembali dibentuk oleh kebenaran firman-Mu, kiranya Tuhan yang berbicara kepada setiap kami, dan kiranya Tuhan yang terus beranugerah, berkenan atas setiap apa yang kami lakukan. Terima kasih Tuhan, berkati perenungan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin.

siapa yang pernah mendapatkan tugas untuk menanam kacang hijau, atau mungkin menemani anak, menemani cucu untuk eksperimen kacang hijau. Ya, pendengar Suara Indah, saya pernah gitu. Pada saat itu saya diminta oleh guru IPA saya untuk menanam, eksperimen menanam kacang hijau. Tapi dengan memberi perlakuan ke tanaman ini yang berbeda-beda. Tanaman pertama, kacang hijau pertama, diberi perlakuan disimpan di tempat yang terkena sinar matahari. Yang kedua, disimpan di tempat yang gelap, di tempat yang tidak terkena sinar matahari langsung. Yang satu lagi, yang terakhir, disimpan di tempat yang benar-benar tidak terkena sinar matahari. Jadi yang pertama terkena sinar matahari langsung, yang kedua tidak terkena sinar matahari langsung tetapi masih di tempat yang agak terang, dan yang ketiga di tempat yang benar-benar gelap. Dan pada saat itu saya diminta setiap harinya untuk menuliskan laporan bagaimana pertumbuhan kacang hijau dari ketiga kacang hijau ini. Dan ya, selama satu minggu saya menemukan bahwa ketiga tanaman kacang hijau ini bertumbuh dengan tumbuhan yang berbeda-beda. Nah, pendengar Suara Indah, kacang hijau dengan berbagai perlakuan akan menghasilkan berbagai hasil juga. Jika diperlakukan baik sesuai dengan kebutuhan tumbuhan kacang hijau ini, maka akan menghasilkan tumbuhan yang baik juga. Tetapi jika diperlakukan tidak baik atau tidak sesuai dengan kebutuhan tanaman ini, maka akan menghasilkan tumbuhan atau tanaman yang seadanya aja, bahkan mungkin akan sangat rapuh gitu. Dari percobaan sederhana ini, kita semua bisa belajar satu hal penting. Yang kelihatan di luar sebenarnya adalah hasil dari apa yang terjadi di dalamnya. Tanaman yang sehat tumbuh karena akarnya hidup, karena diberi sesuai dengan kebutuhannya. Begitu juga dengan setiap kita hari ini. Apa yang keluar dari hidup kita, mungkin itu kasih, atau kesabaran, atau amarah, kemarah, semua berasal dari apa yang tumbuh di dalam hati kita. Semua berasal dari siapa yang hidup dalam diri kita, dengan apa kita menyiraminya setiap hari. Kalau hari ini saya bertanya kepada kita semua, apa yang tumbuh dalam diri kita sebagai orang percaya? Apakah tumbuhan yang baik atau sebaliknya? Hari ini kita akan sama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dari Matius 7 ayat 17 sampai 23 dengan sebuah tema, apa yang tumbuh dalam hidup kita? Saya akan membacakan Matius 7 ayat 17 sampai 23 bagi kita semua. Pendengar Suara Indah dapat mendengarkannya, juga dapat merenungkannya. Matius 7 ayat 17 sampai 23.

Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Tidak mungkin pohon yang baik itu menghasilkan buah yang tidak baik, ataupun pohon yang tidak baik itu menghasilkan buah yang baik. Dan setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Jadi dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Pada hari terakhir, banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu, dan mengusir setan demi namamu, dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pada waktu itulah, aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, aku tidak pernah mengenal kamu, enyahlah daripadaku kamu sekalian pembuat kejahatan. Demikianlah kebenaran firman Tuhan bagi kita semua. Karena ketika kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, kita dapat kembali diteguhkan, dan kita sebentar akan merenungkan, melihat kembali apa yang Tuhan ingin bicarakan kepada kita pada pagi hari ini. Pendengar Suara Indah, firman yang sudah kita baca tadi merupakan akhir dari series Khotbah di Bukit, di mana sepanjang seri Khotbah di Bukit, Yesus terus berbicara tentang bagaimana sih hidup sebagai murid Kristus, menghidupi identitas sebagai murid Kristus. Nah, dari yang kita baca barusan, ada dua hal yang akan kita sama-sama renungkan. Yang pertama, yaitu pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Yesus menggunakan penggambaran tentang pohon dan buah untuk menggambarkan kehidupan manusia. Dikatakan, demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Ini merupakan sebuah kalimat yang sebetulnya mudah dipahami dan masuk logika. Pohon yang diperlakukan baik, diberi pupuk, dirawat sedemikian rupa, diberi air, dicukupkan kebutuhannya, akan menghasilkan buah yang baik juga. Dan begitu sebaliknya, pohon yang diperlakukan dengan seenaknya saja, diberi pupuk juga seadanya saja, dan mungkin tidak terkena matahari langsung, dan kebutuhannya tidak dicukupi, ya akan menghasilkan buah yang sebaliknya. Sama seperti apa yang dijelaskan di awal tentang tanaman dari kacang hijau. Pendengar Suara Indah, penggambaran yang mudah dipahami ini Yesus pakai untuk menggambarkan atau menjelaskan kehidupan murid-muridnya pada saat itu. Pohon itu menggambarkan keadaan manusia. Pohon yang baik dalam bahasa Yunani itu kalondendron, menunjukkan kepada hati yang telah dibaharui oleh kasih karunia Allah, yang menghasilkan ketaatan, menghasilkan kasih. Mereka yang sudah menerima keselamatan dan Allah ada dalam hatinya. Sedangkan pohon yang tidak baik dalam bahasa Yunani itu saprondendron, menggambarkan hati yang rusak karena dosa, yang sekalipun berusaha tampak saleh tetap menghasilkan buah yang busuk. Itu mereka yang belum menerima keselamatan dan tidak ada Allah di dalam hatinya. Di sini Yesus memberikan kontras yang cukup terlihat, pohon yang baik dan pohon yang tidak baik, dilanjutkan dengan penjelasan tentang apa yang dihasilkan dari pohon yang baik dan tidak. Dalam Alkitab, buah itu sering dipakai sebagai penggambaran akan hasil dari kehidupan rohani. Di sini Yesus mengatakan, pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Artinya, setiap orang yang sungguh-sungguh menerima keselamatan dan menghidupinya, pasti atau secara otomatis menghasilkan buah yang baik juga, yang kita kenal sebagai buah roh. Pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Artinya, setiap orang yang hidupnya menghasilkan buah yang tidak baik, maka orang tersebut tidak tinggal di dalam Allah. Di akhir pengajarannya, Yesus berkata, dari buah-buahnya lah kamu akan mengenalnya. Kalimat ini memiliki arti bahwa buah menunjukkan identitas apa yang keluar, apa yang dihasilkan menunjukkan siapa diri kita. Buah
menunjukkan identitas. Apa yang keluar, apa yang dihasilkan, menunjukkan siapa diri kita. Siapa yang ada dalam diri kita. Orang yang bisa menipu, orang bisa menipu lewat penampilan, bisa berbicara rohani, tapi buah tidak bisa berbohong. Cara kita memperlakukan orang lain, cara kita menanggapi kesulitan, cara kita hidup sehari-hari, semuanya menunjukkan akan iman kita. Siapa yang ada dalam diri kita? Karena apa yang ada dalam diri kita akan tercermin dalam kehidupan sehari-hari. Pertanyaannya sekarang, bagaimana caranya buah yang keluar dalam diri kita ini adalah buah yang baik, adalah buahnya, buah roh, buahnya Kristus. Nah, perenungan yang kedua, buah yang baik adalah hasil dari relasi dengan Allah. Kalau Yesus bilang bahwa setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, mungkin kita langsung berpikir, berarti aku harus berusaha lebih keras supaya bisa berbuah. Tapi sebenarnya bukan itu maksud Yesus. Ia tidak sedang berbicara tentang usaha manusia, melainkan tentang sumber kehidupan. Sama seperti pohon tidak berbuah kalau tidak terhubung dengan akarnya. Begitu juga kita tidak bisa menghasilkan buah rohani tanpa relasi yang hidup dengan Allah. Inilah yang dijelaskan juga oleh Paulus di Galatia 5 ayat 22-25. Ia berkata bahwa buah itu adalah buah roh, bukan buah usaha. Kasih, sukacita, kesabaran, dan semua karakter ilahi itu tidak muncul karena kita maksa diri untuk baik, tapi karena Roh Kudus tinggal dan bekerja dalam diri kita. Ketika seseorang benar-benar hidup oleh roh, maka buah itu akan tumbuh alami, bukan karena dipaksa, tapi karena hidupnya sudah terhubung dengan sumbernya. Jadi, iman sejati bukan sekedar pengakuan, tapi kehidupan yang berjalan bersama Allah setiap hari. Orang yang beriman sejati bukan cuma tahu tentang Tuhan, tetapi mengenal Dia dan membiarkan roh-Nya menuntun langkah-langkah-Nya. Buah yang keluar dari hidupnya bukan untuk membuktikan dirinya hebat, tetapi sebagai bukti bahwa ia sudah menjadi milik Kristus dan hidupnya diubahkan oleh Kristus. Karena itu, kalau hidup kita belum menampakkan buah yang baik, jangan langsung sibuk memperbaiki buahnya, tapi periksa dulu akarnya, periksa dulu sumbernya, apakah kita sedang hidup dengan Tuhan atau tidak? Apakah kita berelasi dengan Tuhan atau tidak? Apakah benar-benar kita mengenal Tuhan atau selama ini kita hanya mengetahui tentang Tuhan? Sebab buah yang sejati lahir dari relasi yang sejati. Semakin kita tinggal dalam Kristus dan berjalan bersama Roh Kudus, semakin nyata pula buah roh di dalam hidup kita. Setelah kita merenungkan kebenaran firman Tuhan, sekarang kita bisa tanya ke dalam diri kita, buah apa sih yang sedang tumbuh dalam hidupku hari ini? Kalau hidup kita penuh amarah, iri hati, kebencian, atau kesombongan, mungkin bukan karena kita orang jahat, tapi karena kita sedang jauh dari sumber kehidupan itu sendiri. Tapi jika kita mau memulai belajar mengasihi, mengampuni, sabar, dan tetap bersuka cita di tengah pergumulan, itu tanda bahwa Roh Kudus sedang bekerja di dalam hidupmu. Karena itu jangan sibuk berusaha berbuah dengan kekuatan kita sendiri. Pohon gak perlu disuruh untuk berbuah, dia hanya perlu tetap hidup di tanah yang benar dengan dekat dengan sumber air. Begitu juga hidup kita. Tugas kita bukan berusaha untuk berbuah baik, tapi tugas kita adalah tinggal dekat dengan Tuhan. Itu berarti punya waktu pribadi dengan Tuhan, berdoa dengan Tuhan. Bukan hanya berdoa formalitas saja, ketika mau pergi, ketika mau makan, ketika mau tidur, tapi quality time dengan Tuhan, tapi memiliki relasi dengan Tuhan, berbincang-bincang pribadi dengan Tuhan, membaca firman, dan belajar peka sama tuntunan Roh Kudus di setiap keputusan-keputusan hidup kita. Semakin kita mengenal Tuhan,
semakin hidup kita juga mencerminkan karakternya. Dan Yesus bilang di Matius 7 ayat 20-21, dari buahnya lah kamu akan mengenal mereka. Bukan setiap orang yang berseru Tuhan, Tuhan akan masuk kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapa. Artinya, Allah tidak mencari orang yang sekedar bicara tentang dia, tapi orang yang benar-benar hidup bersama dengan dia. Jadi hari ini, melalui kebenaran firman Tuhan, mari kita memulai hari dengan berdoa, Tuhan, aku mau tinggal di dalam Engkau, aku mau hidup dipimpin oleh Roh-Mu, dan aku mau buah-buah yang hadir dalam hidupku adalah buah yang berasal dari Engkau. Biarlah dari relasi itu, Allah sendiri yang menumbuhkan kasih, sukacita, damai sejahtera, dan buah roh lainnya dalam hidup kita. Iman yang sejati tidak diukur dari apa yang kita lakukan untuk Tuhan, tapi dari seberapa dalam kita hidup bersama Tuhan. Dan dari situ, buah yang sejati akan tumbuh. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami bersyukur ketika kebenaran firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita bahwa identitas kita, bahwa apa yang terlihat di luar menunjukkan siapa yang hidup di dalam diri kita. Apakah Engkau yang hidup dalam diri kita, atau ada hal-hal lain yang hidup di dalam diri kita? Tuhan, tolong pimpin kami ketika hidup kami mungkin mulai dipenuhi amarah, hidup kami dipenuhi dengan iri hati, hidup kami dipenuhi dengan kesombongan, hidup kami dipenuhi dengan hal-hal yang mendukakan hati Tuhan. Gelisahkan kami, Tuhan, untuk kembali kepada Engkau. Gelisahkan kami untuk kami terus dekat dengan Engkau. Tolong kami ya Tuhan, perbaharuilah hidup kami. Berkati setiap pendengar suara indah yang sudah mendengarkan firman Tuhan hari ini. Kiranya damai sejahtera Kristus terus hadir dalam setiap kami pada hari ini. Dan sampai si Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.

Bagi pendengar Suara Indah yang memiliki pergumulan dan pokok doa, pendengar masih bisa mengirimkan SMS atau WhatsApp ke nomor 081-222-477-567 dengan format SMS atau WhatsApp, nama, tempat tinggal, dan pokok doa pribadi Anda. Dan hari ini, saya akan berdoa untuk beberapa pokok doa yang sudah dikirimkan. Dan saya juga mengajak kita semua untuk sama-sama ikut serta mendoakan setiap pokok-pokok doa yang dikirimkan oleh setiap pendengar Suara Indah. Yang pertama, kita akan sama-sama berdoa untuk setiap pendengar Suara Indah yang bergumul dalam hal kesehatan. Mari kita bersatu di dalam doa. Tuhan, pada hari ini kami bersatu dalam doa untuk setiap pendengar Suara Indah yang bergumul dengan kesehatan. Ada Ibu Meliana di Batu Jajar yang rindu disembuhkan kakinya, juga anak Revalina dalam studinya dan pekerjaan suaminya, ada Bapak Krisine di Geger Kalong, kesembuhan pasca stroke, juga anak Joakim Sine yang mengalami cerebral palsy, juga penjualan tanah. Juga ada Bapak Matius di Holis yang sedang sakit dan bergumul dan pergumulan yang sedang dihadapi. Juga setiap pendengar-pendengar Suara Indah dimanapun mereka berada yang sedang bergumul dalam hal kesehatan di tengah cuaca yang mungkin kurang baik, di tengah

digumuli. Kami mau serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang beranugerah kepada setiap kita, memberikan kita kesehatan, memberikan kita kekuatan. Dan kami juga bersyukur untuk setiap sakit penyakit yang sudah dipulihkan oleh Engkau, setiap pendengar suara indah yang dipulihkan sakitnya oleh Tuhan. Kami sungguh mengucap syukur. Kiranya Tuhan yang terus beranugerah kepada setiap kami, memberikan kami kerendahan hati untuk terus berserah kepada Tuhan, untuk terus menyerahkan segala pergumulan kami, segala sakit penyakit kami ke dalam Engkau. Dan setiap kami yang mungkin masih bergumul dengan kesehatan, Tuhan, di tengah penantian kami akan pemulihan, kami diberikan sukacita, kami diberikan damai sejahtera, sehingga di waktu-waktu ini ada damai sejahtera Kristus dalam hidup kami. Kami menunggu pemulihan daripada Kristus. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan pendengar suara indah yang sedang bergumul dalam hal kesehatan hanya ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Yang kedua, kita akan sama-sama berdoa untuk setiap pendengar suara indah yang bergumul dalam hal kesehatan, dalam hal pekerjaan, studi, juga ekonomi. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami terus berdoa, kami terus mendoakan untuk Ibu Gyokwa, untuk Sharon, Sherlyn, Susan, Maureen, Keja, Abed, Alex, Bapak Wewei, juga Ibu Lani yang sedang bergumul dalam hal kesehatan, dalam hal pekerjaan, ekonomi keluarga, studinya, juga pasangan hidupnya. Kami mau serahkan ke dalam tangan-Mu setiap pendengar suara indah lainnya juga yang hidupnya sedang berat, hidupnya sedang penuh dengan pergumulan. Kami serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Kiranya belas kasihan Tuhan terus hadir dalam hidup mereka. Kiranya Tuhan juga terus menjamah hidup mereka. Dan kiranya di tengah pergumulan ini juga mereka tidak kehilangan sukacita yang daripada Tuhan saja. Tuhan yang terus tolong, Tuhan yang terus sertai. Biarlah di masa-masa penantian dalam pergumulan ini juga mereka juga bisa dengan sabar, mereka juga bisa melihat bagaimana anugerah Tuhan dalam hidup setiap mereka. Tuhan, kiranya Tuhan yang terus pimpin, Tuhan yang terus tolong. Biarlah anugerah demi anugerah terus dinyatakan dalam hidup mereka. Dan biarlah kami juga diberikan kerendahan hati untuk sama-sama melihat satu agenda, satu kurikulum Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan, kami mau serahkan pergumulan kami, pergumulan setiap pendengar suara indah hanya ke dalam tangan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Dan yang ketiga, kita akan sama-sama berdoa untuk setiap pendengar suara indah yang berulang tahun hari ini. Ada Ibu Yani di Caringin, ada Saudara Septian di Cianjur, juga ada Ibu Cici Lestari di Banjaran. Saya mewakili Suara Indah 92,1 FM mengucapkan selamat ulang tahun kepada tiga pendengar Suara Indah, dan mungkin ada pendengar-pendengar Suara Indah lainnya yang berulang tahun di hari ini. Kiranya damai sejahtera Tuhan juga sukacita terus berlimpah dalam hidup saudara-saudari. Dan saat ini saya akan bersama-sama berdoa untuk setiap pendengar Suara Indah yang berulang tahun di hari ini. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan, kami juga berdoa, bersyukur karena ada pendengar-pendengar suara indah yang berulang tahun hari ini. Ada Ibu Yani, Tian, ada Ibu Cici Lestari. Kiranya di hari ini mereka juga terus bisa merasakan anugerah Tuhan. Mereka bisa terus merasakan sukacita Tuhan yang penuh dalam hidup mereka. Dan biarlah di hari ini juga mereka kembali mengingat bahwa Tuhan tidak pernah berhenti mengasihi mereka. Bahwa Tuhan tidak pernah berhenti memegang tangan mereka. Dan biarlah di hari yang spesial ini mereka juga terus bisa membagikan kasih Tuhan di dalam hidup mereka. Setiap cita-cita mereka, setiap kerinduan mereka, kami mau serahkan hanya ke dalam tangan-Mu. Kiranya Tuhan yang beranugerah. Dan kami juga sungguh mengucap syukur Tuhan untuk setiap doa demi doa yang sudah kami doakan. Dan kiranya Tuhan jawab sesuai dengan kehendak-Mu, sesuai dengan waktu-Mu. Dan biarlah setiap doa-doa kami juga berkenan di hadapan-Mu. Kami mau terus berdoa Tuhan untuk kondisi Indonesia ini, untuk kondisi dunia ini Tuhan. Kami mau serahkan hanya ke dalam tangan Tuhan. Tuhan yang beranugerah, Tuhan yang berbelas kasihan untuk setiap kami pada hari ini. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan seluruh doa-doa kami dan kerinduan kami hanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, kami mengucap syukur. Amin.

Langit menceritakan kemuliaan Allah. Cakrawala memberitakan hal-hal yang baik yang telah dilakukan tangannya. Setiap hari yang baru memberitakan banyak cerita. Setiap malam terus menjelaskan kuasa Allah. Terima kasih untuk kesetiaan pendengar mengikuti setiap program kami. Selamat malam dan selamat beristirahat memberkati.